0: GMHR will continue right after this.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang comika.id.

Rockin' with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Masih ditemenin sama Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9. Missy Elliot, get your freak on. Di hari Senin yang hawa-hawanya masih ngantuk ya, gara-gara semalam hujan. Tapi harusnya semangat karena kita juga lagi merayakan ulang tahun Jakarta yang ke-499 ya kan. Kalau ngomongin Jakarta, gue yakin setiap orang punya versi Jakartanya masing-masing. Untuk yang dari kecil sudah tumbuh besar di Jakarta, pasti ada love and hate relationship-nya sama kota yang satu ini ya. Mungkin ada yang ingat Jakarta tuh dari kemacetannya, itu yang selalu bikin love and hate relationship ya kan. Tapi juga ada yang ingat karena banyak banget hal-hal yang bisa dilakukan di kota ini. Jajanannya, gedung-gedungnya mungkin, atau sekarang udah semakin banyak taman-tamannya ya kan.

0: Mungkin ada yang inget sama satu sudut dari kota Jakarta yang dulu sering banget didatengin dan somehow punya history-nya buat lo sendiri. Karena kota ini terus berubah ya kan, ada tempat baru yang bermunculan, ada juga yang mungkin dulunya ada, sekarang udah gak ada. Dan lucu yang bikin kita seringkali kangen itu kadang bukan tempatnya, tapi memori yang terjadi di tempat tertentu, ya gak sih? Makanya di ulang tahun Jakarta pagi ini, gue pengen mengajak lo untuk bernostalgia sedikit. Ya, untuk bangunan-bangunan atau tempat-tempat yang mungkin sekarang justru sudah nggak ada lagi, yang bisa kita kenang. Menurut lo apa sih Jakarta's biggest loss ya? Dari mulai tempat mungkin, restoran, spot nongkrong atau apapun yang sekarang ternyata udah nggak ada lagi di Jakarta. Dan sampai sekarang masih lo kangenin, masih kadang-kadang ih dulu seru banget tahu kalau nongkrongnya di sini gitu. Ih dulu inget banget di bagian sini kan harusnya ada restoran A, tapi sekarang udah enggak ada, udah ganti. Nah, kira-kira apa itu versi lo Rockstars, what is Jakarta's biggest loss, tempat yang dulu ada tapi sekarang udah enggak ada dan lo masih kangenin. Langsung WhatsApp ya di 0815
1: 1919. Your morning companion. GMH.

This is Rockin Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di GMAR. Lagi merayakan ulang tahun Jakarta yang ke-499 dengan mengenang kembali tempat-tempat yang walaupun udah gak ada tapi rasanya masih tersisa. Rasa kenangannya ya, memorable banget jadinya. What is your version of Jakarta's biggest loss? Tempat yang kayaknya harusnya kalau sampai sekarang masih ada tuh bakalan seru banget. Kayak yang kids nowadays don't know gitu, tapi dulu ada Taman Ria Senayan gitu kan. Seperti yang dibilang sama Randy nih di 0812-5531 sekian-sekian. Selamat pagi Randy. Ketawa nih ya, dulu sering ngedate-nya pasti di Taman Ria Senayan. Tapi dia bilang dulu kalau diajak ke sana rasanya tuh kayak mau liburan besar. Padahal ya udah di tengah kota ya kan, tapi sekarang tiap lewat daerah sana jadi nggak kebayang dulu pernah ada taman hiburan di situ, apalagi sekarang udah jadi mall kan, jadi Senayan Park kan, daerah Taman Ria Senayan. Ini salah satu tempat yang juga memorable banget buat gue, Taman Ria Senayan, karena benar kata Randy, mungkin salah satu hal yang bikin orang-orang yang dulu sempat ada di masanya bermain ke Taman Ria Senayan. Itu kan soalnya selama ini kalau misalnya kita main ke apa namanya taman bermain gitu, iya udah pasti Dufan ya kan. Tempatnya tuh udah pasti sesuatu yang agak jauh lah gitu, karena kan pastinya punya, harus punya lahan yang besar untuk semua wahana-wahananya. Tapi tiba-tiba dare di tengah kota di Senayan. Di antara mall dan juga hotel ada gitu tiba-tiba taman bermain ya. Dan ini jadi salah satu yang juga gue cukup inget banget, karena walaupun ini akan langsung ketahuan umur ya, tapi dulu waktu Taman Ria Senayan masih baru-baru hitungannya, ya baru-baru banget atau enggak gue juga gak lupa, tapi gue pernah foto buat buku tahunan SD SMP. Itu Taman Ria Senayan. Selamat pagi untuk siapa nih yang sudah WhatsApp lagi di 0896-3007 sekian-sekian. Hai, apakah ini Fanny? Apakah bukan? Coba ya, oke. Kalau aku sih yang paling kehilangan, oh ya benar, ini dia juga ngomongin Taman Ria Senayan. Karena dulunya tuh terkenal sama lapangan sepak bola Senayan Jakarta, sekarang diganti sama GBK. Tamannya dulu ramai banget pengunjung, terus banyak lagi gitu. Sekedar jadi sekedar prihatin dikit, sekarang soalnya udah nggak ada. Nah iya. Oh ini Novita, hai Novita. Sorry namanya udah kegeser-geser ya soalnya. Ada juga Nadia di 0821-7745 sekian-sekian. Yang gue kangenin adalah McDonald's Sarinah yang lama. Wah, apakah dulu kita berkantornya satu gedung? Ini sih juga sangat historis ya buat aku yang dulu siarannya, studio siarannya itu di Sarinah selama berbelas-belas tahun ya kan. Nah dia bilang, gue tahu sih sekarang masih ada, McD-nya tuh cuma pindah ke seberang ya kan, tapi yang lama itu punya vibe sendiri. Dulu kalau diajak ke sana rasanya special banget. Hey. Bener sih, itu salah satu yang kayak walaupun masih ada dan cuma pindah ke seberang, tapi kayak emang beda sih waktu dulu di Sarinah. Coba buat lo yang juga belum sempat cerita, silahkan masih dibuka WhatsApp-nya 0815-1987-6876. Tempat apa sih yang udah gak ada di Jakarta tapi masih ngangenin banget buat lo?

0: akan tahu yang namanya Chinese Resto Highlight di Ancol. Legit, bener-bener highlight. Dulu tuh gue juga gak tahu sebenarnya kalau, maksudnya itu kayak jadi satu tempat yang kayak jadi patokan gitu ya, dimana pokoknya di highlight Ancol. Tapi dulu gue juga gak ngerti kayak, emang iya itu Chinese restoran gitu. Kirain kayak sebuah tempat, kayak sebuah venue gitu kan. Ternyata ini lumayan banyak yang bilang Taman Ria Senayan loh. Ada Kania juga di 0857-3372 sekian-sekian. Taman Ria Senayan, wi, dulu sering diajak orang tua ke sana, tapi sekarang tempatnya udah gak ada. Iya. Ini dulu ini ya, untuk kalau mau apa, ngajak pergi anak-anak, gak perlu jauh-jauh, tapi bisa main wahana, gak perlu sampai ke Dufan, ya itu Taman Ria Senayan. Udah gitu karena di daerahnya juga masih di tengah kota gitu kan ya, selatan menuju pusat. Itu kayaknya strategis banget. Untuk siapa nih, ada Bagas. Selamat pagi Bagas di 0819-6624 sekian-sekian. Blok M Plaza, era 90-an dan awal 2000-an. Bukan gedungnya sih yang gue kangenin, tapi suasana nongkrongnya rasanya beda banget sama mall sekarang. Gue paham, emang Blok M tahun 90-an tuh nostalgic banget ya kan. Tapi makanya gue seneng sekarang Blok M jadi hidup lagi dengan adanya MRT ya kan. Kalau dulu kan soalnya sempat ada tuh masa-masa dimana kayak, aduh nih mall udah mau bangkrut nih kayaknya, udah gak ada yang kesini. Terus udah bukan jadi tempat nongkrong keren buat anak-anak gitu kan, buat anak-anak remaja. Tapi dengan adanya MRT sekarang jadi satu tempat yang hip banget. Walaupun yes benar, tetap beda vibe-nya sama tahun 90-an. Tapi gue ngerasa ini nantinya dengan Blok M sekarang itu juga bisa jadi tempat yang nantinya memorable banget buat anak-anak yang generasi gen alpha gitu misalnya, nantinya udah gede ya gak sih. Coba apalagi versi lo rockstars, tempat-tempat di Jakarta yang mungkin sekarang udah gak ada tapi tetap masih ngangenin, atau lo punya kenangan yang memorable banget di tempat tersebut. Gue tungguin di WhatsApp ya, 0815-1919.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol gak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus apa yang lu jual?
5: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
4: Google bukan, Translate.
5: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
4: Ya makanya sama foreigner.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
6: You're listening to

Lifestyle and Entertainment Media GMHR barengan sama Dewi Hanafi. And this is Calvin Harris with Feels. What makes you feel good about Jakarta? Ada tempat-tempat yang mungkin berkesan banget buat lo, memorable banget buat lo, walaupun sekarang tempatnya udah gak ada. Buat gue salah satunya adalah Bioskop 21 yang dulu ada di Grand Wijaya. Menurut gue bioskop-bioskop yang stand alone, maksudnya yang gedungnya di luar gedung mall, seperti sampai sekarang masih ada Grand 21 yang di Cikini ya kan, Metropol. Itu tuh selalu jadi punya vibe yang berbeda dan yang lebih menyenangkan. Nah dulu di Grand Wijaya tuh seru banget. Walaupun bukan tempat yang besar, tapi kayak jadi beneran kalau punya rencana pergi tuh kayak makan terus nontonnya di situ, atau nonton di situ abis itu makan di sekitaran situ tuh seru banget ya kan. Sudah ada berapa date yang dilakukan di sana? Selamat pagi untuk Nico di 0812-5528 sekian-sekian. Buat gue Pasar Festival Kuningan, dulu hampir tiap minggu ada alasan buat kesana. Entah nonton konser, ketemu teman, atau sekedar nongkrong. Sekarang kalau lewat situ rasanya beda banget. Aku sih sekarang kalau lewat situ rasanya emosi ya. Emosi dengan macetnya Kuningan. Tapi gue paham maksud lo. Tapi walaupun sekarang sebenarnya hitungannya masih ada gak sih? Namanya Plaza, jadi Plaza Festival kan? Kalau dulu kan kita nyebutnya Pas Fest, karena emang pasar festival. Tapi kayaknya untuk restoran-restoran yang masih 24 jam di situ masih tetap jadi tujuan orang-orang nongkrong nggak sih? Kalau udah nggak tahu mesti kemana lagi, misalnya nobar abis bola atau abis basian dari mana, bingung cari makan, akhirnya di pasar festival, di Plaza Festival yang sekarang. Kalau Fania di 0821-6635 sekian-sekian. Time Zone dan Arena Game di mall-mall Jakarta tahun 2000-an. Dulu gue bisa ngabisin setengah hari cuma buat main DDR sama basket, Dance Dance Revolution. Iya sih, sekarang udah gak sebanyak itu ya Time Zone. Dulu di sebelah Wisma nih, di Citos juga ada. Nah di Citos pun yang gue kangenin adalah udah gak ada bioskopnya. Sayang banget. Terus kalau tempat makan apa ya? Oh tempat makan, tapi gue ada yang gue kangenin tapi harusnya masih ada sampai sekarang, yaitu restoran Happy Day, Happy Days di kota, restoran keluarga. Oh Happy Day. Tito di 089 0819777754 sekian-sekian. Melawai era toko kaset dan CD. Dulu kalau album baru keluar rasanya ada excitement sendiri buat nyari dan beli fisiknya. Setuju 1000%. Aquarius Mahakam ya kan, Aquarius Mahakam. Terus dulu apa di Aquarius Mahakam, Aquarius Pondok Indah yang gede banget. Terus gue jadi inget satu tempat yang gue kangenin banget di Pondok Indah, dulu seberangnya Aquarius Pondok Indah gede banget, yaitu QB Bookstore. Gokil, aduh. Ini juga salah satu yang menurut gue sayangkan Jakarta's Biggest Loss adalah mulai kehilangan banyak toko buku-toko buku bagus. Aksara sudah, padahal dulu nyari buku-buku imported juga banyak di situ. Kinokuniya sudah semakin berkurang. Dulu QB Bookstore sih seru ya. Mumpung masih ada satu lagu lagi, silahkan yang mau ikutan 0815-1987-6876 di ulang tahun Jakarta yang ke-499 ini. Tempat apa sih yang sekarang udah gak ada tapi masih lo kangenin banget? Gue tungguin WhatsAppnya ya.

0: Rock Your Day with The Rock and Life, where everyone can be a rock star. BTS Swim yang udah dapet tiket. Siap ketemu Bangtan Boys ya. Aduh, Bangtan Sonyeon dan kita tungguin di Jakarta Desember. Buat lo yang belum dapat tiket, mudah-mudahan gue doain masih bisa mendapatkan tiket sesuai keinginan lo dengan harga normal. Enggak overpriced, dengan harga yang masih masuk akal, oke? Okay? Pokoknya mudah-mudahan masih bisa ketemu OT7, right? Amin. Selamat pagi untuk Daniel di 0813-6612. Sekian-sekian akan menjadi WhatsApp terakhir yang gue bacain karena gong. Ngomongin soal tempat yang dikangenin di Jakarta, walaupun sekarang udah gak ada lagi, dia bilang buat gue stadium. Tapi abis itu ada disclaimer ya, bahkan bukan karena gue sering kesana ya. Gak apa-apa, kalau sering kesana juga kita gak ngejudge Daniel. Tapi kata dia kalau ngomongin Jakarta tahun 2000-an sampai awal 2010-an, tuh soalnya nama stadium selalu muncul. Sampai sekarang rasanya masih jadi salah satu tempat paling legendaris yang pernah ada di Jakarta. Ini emang tempat yang gue juga kayak the legend, the myth gitu kan. Yang kayaknya, oh ini tempat orang-orang yang beneran bisa party 3 hari 3 malam gitu kan. Tapi emang bener ya, mungkin itu yang bikin Jakarta selalu punya tempat spesial buat orang-orang yang pernah tumbuh besar di dalamnya. Jadi di ulang tahun Jakarta yang ke-499 ini, mudah-mudahan kita semua beneran bisa merayakan semua cerita yang pernah terjadi di kota tercinta ini. Walaupun sekarang lo juga mungkin masih ada love and hate relationshipnya sama kota Jakarta, tapi gue yakin kalau lagi diinget-inget lagi pasti banyak hal-hal manis atau momen-momen yang berkesan banget buat lo, terutama untuk lo yang tumbuh besar di Jakarta dengan segala ceritanya ya. Thank you banget udah share ceritanya juga kesini, udah nemenin gue dari jam 7 tadi sampai sekarang. Kita udah harus closing karena sudah jam 9. Sekali lagi thank you so much Rockstars yang juga mungkin dengerin via streaming dari therockinlife.com. Kita ketemu lagi hari Kamis di Soundtrack seperti biasa dari jam 11 sampai jam 1. But for now, Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' day.
1: You've been listening to Game HR on The Rockin' Life. Thank you for staying with us. And we'll see you on the next edition of Game HR.
2: You're exactly where you need to be.

0: rockin' life. Rockin' you. All day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
1: Rockin' Health.
2: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener gak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.

0: pop culture trend and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fablemans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue. Gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ia banyak bakal yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau ke sini emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life. Everyone can be a rock star. Ketemu lagi bareng gue Alvin at the office yang bakalan nemenin lo sampai jam 1 siang nanti. Gimana kabarnya rock stars? Sambil beraktivitas hari ini, sambil gue kasih lagu-lagu yang bisa nemenin siang lo. So,

0: shake, shake, shake.
1: Yeah. Rock with the rock and life, where everyone can be a rock star. Sekarang lagi zaman banget ya rockstars, orang-orang. Dan salah satu hal yang lagi tren banget adalah curhat ke AI. Apa aja dicurhatin. Bahkan ada yang sampai jadiin AI buat teman ngobrolnya. Tapi gue ngerti sih kenapa AI friend companion ini mulai rame. Karena lo jadinya bisa curhat, bisa diskusi, bahkan bisa jadi good listener ketika lo lagi overwhelmed. Jadi ada studi dari Stanford University yang bilang kalau interaksi dengan AI companion itu bisa ngebantu ngurangin rasa kesepian. Perlu ada batasnya juga nih, karena takutnya bisa bikin orang kesulitan berinteraksi di dunia nyata. Tapi gak bisa dipungkiri ya, setelah curhat ke AI, rasanya tuh bisa lebih lega dibanding cerita ke teman. Kenapa? Karena minimal gak ada tuh

0: If everyone can be a rock star.
1: Udah masuk pertengahan tahun, bertepatan juga dengan ulang tahun Kota Jakarta ke-499 ya hari ini. Yang pasti udah banyak hal yang udah dilalui rockstars. Tapi apakah lo menganut fenomena mid-year reset? Bahkan ada risetnya yang bilang kalau momen pergantian bulan atau musim tuh bisa jadi semacam tombol refresh. Dan kalau dipikir-pikir benar juga sih. Setelah banyak yang terjadi, apalagi kecemasan kita ya di beberapa bulan lalu, kayaknya ini waktu yang pas banget untuk kita bisa menata lagi kehidupan masing-masing. Jadi gimana Rockstars? Apakah lo mau ikut mid-year reset ini? Kayaknya udah waktunya ya untuk membuka lembaran baru. Cie, jadi the new you. Ya paling memori lo sama dia

Rock Your Day with the Rock Your Life, where everyone can be a rock star. Pernah kepikiran gak sih kenapa first impression itu penting? Kayak misalnya nih, lo lagi janjian sama orang yang match sama lo di dating apps. Kalau pertama kali ketemu, terus ternyata orangnya suka flexing, pick me, aduh, rasanya pengen buru-buru pulang ya rockstars. Tapi ternyata ada istilahnya yang sering disebut thin slicing. Jadi kemampuan otak kita buat nyimpen dan ngolah kesan pertama dengan informasi terbatas dan waktu yang cepat. Nah itu kenapa tanpa kita sadar, kita tuh udah ngerekam banyak hal dari cara orang itu jalan, terus ngomong. Tuh kita udah bisa nilai rockstars. Dan ini gak cuma berhubungan dengan dating atau kayak first impression lo ketemu sama date lo ya, tapi juga di kerjaan, di pertemanan, di lingkungan sekitar itu juga penting banget. Nah yang namanya first impression, first impression itu penting banget rockstars. Tapi bukan berarti gak jadi diri lo ya, tetap jadi diri lo sendiri versi yang lebih baik. Bisa jadi pembelajaran juga nih, kalau lo baru kenal ya lo tanya apa kabar, jangan langsung minta info locker.

0: Rock Your Day with the Rock and Life, where everyone can be a rock star. Udah masuk hari Senin lagi ya, rasanya pengen balik ke weekend lagi rockstars. Tapi kalau lo sendiri, biasanya weekend tuh ngapain aja sih? Mungkin ada yang weekendnya dipakai buat olahraga, atau malah seharian di kasur gak ngapa-ngapain. Kalau weekendnya dipakai buat aktivitas, bagus, berarti produktif ya. Tapi kalau di kasur doang seharian rebahan, boleh-boleh aja sih sebenarnya, tapi jangan sering-sering rockstars. Karena ternyata ada istilahnya bed rotting, alias rebahan sambil doom scrolling sampai lupa waktu. Jadi profesor dari Stanford University School and Medicine bilang kalau keseringan malah bisa ganggu ritme
1: tidur.
0: Jadi nggak bisa bedain antara waktu istirahat sama waktu beraktivitas. Ya mungkin

Working life for everyone can be a rock star. Instagram makin kesini kayaknya fiturnya makin ada-ada aja ya. Beberapa waktu lalu Instagram bikin fitur yang dinamain instant, di mana lo bisa upload foto langsung dan cuma bisa dilihat sekali aja. Nah, baru-baru ini Instagram nambahin lagi fitur baru Rockstars. Kalau biasanya kita bisa upload beberapa foto dalam satu grid atau carousel, nah ini lo bisa masukin caption berbeda di setiap post carouselnya. Jadi semacam satu foto itu bisa beda-beda caption. Gue gak tahu sih, apakah fitur ini nih berguna atau enggak. Secara tiap mau upload aja Rockstars, gue tuh bisa sejam sendiri loh untuk mikirin satu caption. Tapi menurut lo gimana nih Rockstars? Lo tim smash or pass untuk fitur ini? Kalau kata admin sosmed sih ini mana?

0: merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 bersama Run for Independence Day 2026. Pilih Fun Run 8,1 km atau Fun Walk 5 km dan dapatkan jersey, medali, serta paket lomba. Daftar sekarang untuk 9 Agustus 2026 di Lippo Mall Nusantara Semanggi melalui runforindependence.id atau scan kode QR. Sehat, kuat, merdeka.
1: Main di playground bola sampai ikutan kelas memasak spesial anak. Abadikan setiap momen dengan sesi foto keluarga gratis. Manjakan lidah dengan makan malam private di villa dengan pilihan menu Indonesia, Asia, hingga Western yang menggugah selera. Gak perlu khawatir, dapatkan juga daily buffet breakfast untuk seluruh keluarga, afternoon tea, dan late check out. Ciptakan liburan sekolah yang tak terlupakan bersama orang-orang yang paling kamu cintai. Hubungi kami sekarang Instagram @intercontinental_bandung atau kunjungi bandung.intercontinental.com. Intercontinental Bandung Dago Pakar. Live the Intercontinental Life.
2: The Rockin' Life.

0: Broker Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Buat lo rockstars yang belum tahu, gue itu suka banget nonton film genre romcom. Nah, salah satunya semalam itu gue nonton, aduh bagus banget, Rockstars, judulnya Voicemails for Isabel di Netflix. Bawaannya apa ya, kayak keikut masuk ke butterfly era lagi gitu, Rockstars.
1: Era. Tapi ya,
0: kalau emang

lagi ada di fase ini, nikmatin aja tapi harus aware juga. Karena gue baca salah satu studi kalau butterfly era itu sebenarnya kombinasi dari ilusi dan harapan. Otak kita tuh lebih sibuk membayangkan versi ideal daripada versi aslinya. Nah, disinilah biasanya kita dikecewain rockstars sama ekspektasi. Nah, tapi ya kadang emang susah sih bedain manusia sama permen karet. Soalnya sama-sama manisnya di awal doang.

Rocker Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Kayaknya emang Mbak Olive ini gak bisa diam ya, karena Olivia Rodrigo udah officially announce kalau dia bakalan tour lagi nih, Rockstars. Setelah tour terakhirnya di God's World Tour di tahun 2025, Olivia bakalan balik lagi nih. Tour yang dinamain The Unraveled Tour dengan ngebawain album terbaru dia, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Sejauh ini jadwal tournya masih sekitaran US, UK, dan juga Europe. Jadi jadwal tour untuk Asia dan sekitarnya memang belum di-announce nih, Rockstars. Well, kita tungguin aja ya. Siapa tahu Indonesia masuk ke jadwal tournya. Galau bareng Ratu Cegil.

0: pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

Nah, ternyata secara psikologi ada istilahnya yang disebut post-traumatic growth. Kalau biasanya kita lebih sering dengar soal traumatic atau trauma yang bikin down. Nah, post-traumatic growth ini kebalikannya. Jadi kondisi di mana seseorang itu justru bisa tumbuh jadi lebih kuat, lebih bijak, bahkan lebih punya empati setelah ngalamin cobaan besar. Jadi kalau lo lagi ada di fase ini, siapa tahu justru kedepannya bisa jadi batu loncatan jadi untuk tetap semangat ya. 2026 masih panjang, masih banyak banget nih cobaan yang harus dicobain.

Rocker Day with a Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Gak kerasa udah 2 jam aja nih gue nemenin lo, tapi sayangnya gue harus pamit dulu. Untuk lo yang lagi beraktivitas, semangat aktivitasnya, dan untuk lo yang lagi makan siang juga, have a great week depan only on the Rockin' Life. Gue Alvin Lapian pamit, have a great week rockstars, bye-bye.

0: I will love you better.
1: The Rockin' Life, rockin' you.
2: Rayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 bersama Run for Independence Day 2026. Pilih Fun Run 8,1 km atau Fun Walk 5 km dan dapatkan jersey, medali, serta paket lomba. Daftar sekarang untuk 9 Agustus 2026 di Lipo Mall Nusantara Semanggi melalui runforindependence.id atau scan kode QR. Sehat, kuat, merdeka!

0: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
1: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
0: Asik, ada apa aja emang?
1: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
0: Wah, anak-anak pasti happy nih.
1: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciham+.

0: SKS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
1: Rockin' Health.
2: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak?

0: Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: music finds you.
1: TRL.
2: Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Hey. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place builds them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. Pop culture trend and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fablemans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering, encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global, soal keberadaan alien, dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: Libur sekolah sebentar lagi nih.
1: Rayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 bersama Run for Independence Day 2026. Pilih Fun Run 8,1 km atau Fun Walk 5 km dan dapatkan jersey, medali, serta paket lomba. Daftar sekarang untuk 9 Agustus 2026 di Lipo Mall Nusantara Semanggi melalui runforindependence.id atau scan kode QR. Sehat, kuat, merdeka.
2: Pusing kastel, rabbit feeding, main di playground bola, sampai ikutan kelas memasak spesial anak. Abadikan setiap momen dengan sesi foto keluarga gratis. Manjakan lidah dengan makan malam private di villa dengan pilihan menu Indonesia, Asia, hingga Western yang menggugah selera. Gak perlu khawatir, dapatkan juga daily buffet breakfast untuk seluruh keluarga, afternoon tea, dan late check out. Ciptakan liburan sekolah yang tak terlupakan bersama orang-orang yang paling kamu cintai. Hubungi kami sekarang, Instagram @intercontinental_bandung atau kunjungi bandung.intercontinental.com. Intercontinental Bandung Dago Pakar. Live the Intercontinental Life.
0: Makin bising, Tempo Media.

disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: This is All Day Long.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
2: Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
3: Wah, anak-anak pasti happy nih.
2: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciham.

Panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angka.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowok foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua paling kayak ngomong, iya.

where you need to be. This is TRL.

0: Rockin' you all day long.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
2: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri,

0: Sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan. Rockin' Travel. Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

can be a rock star.

Rock your day with the rock in life, everyone can be rockstar. That is coming from Z. Stay the night rockstars. Gue inget banget lagu ini gue mendengarkan di waktu gue masih SMP rockstars. Gila ini lama banget sih. Iya kan? Coba buat lo yang kayaknya udah nyanyi-nyanyi pakai lagu yang ini, gue pengen tahu sekarang lo udah punya anak berapa rockstars? Pertanyaannya masih bagus, lo punya anak berapa? Yang kedua lebih berat. Pertanyaannya mungkin lebih cocok kayak, sudah sama yang kedua belum? Sudah janji suci sama yang kedua belum? Karena umur segini, ya, yeah, buat para pecinta stay the night di momennya, kayaknya udah banyak yang namanya pengalaman hidupnya rockstars. Semakin banyak pengalaman hidupnya, semakin banyak beban hidupnya, semakin pahit pula kopinya, ya enggak? Coba, udah berapa banyak? Sudah berapa gelas kopi sampai dengan sore hari ini? Apakah sudah ada yang habis sampai dengan 3 gelas kopi, rockstars? By the way, gue habis ini akan membahas tentang yang namanya kopi ya. Katanya kopi ini bagus banget untuk lo diet deh kayaknya, rockstars. Tapi, sembari menemani lo minum kopi dan juga nyetir di jalanan, rockstars, akan gue putarkan beberapa lagu enak yang akan jadi playlist lo ya di jam-jam ini, jadi jam 5 sampai dengan jam 7. Without you, can't help myself. How does it feel? Lost Without You, ada Robin Thicke, ini siap untuk menemani lo untuk sedikit bikin asik lah ya rockstars, cocok buat enjoy di sore hari ya kan. Dilanjutkan lagi dengan The Chainsmoker, Don't Let Me Down. Lagu yang satu ini bisa lo dengarkan kurang lebih 10 menitan lagi ya. Dilanjutkan lagi sama Snoop Dogg, Beautiful. Ini akan bisa lo dengarkan kurang lebih 3 menitan lagi, rockstars. Tapi buat lo yang pengen request, boleh banget. Gue akan open ya di WhatsApp di 0815-1987-6876. Tapi sebelum gue putarkan 3 lagu tadi, gue putarkan 1 lagu dulu nih. Dari Amy Winehouse with Rehab. So enjoy.

Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.

0: Pembebasan PBB 2026 dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: TRL The Rockin' Life.

Rock Your Day with the Rock in Life. Everyone can be rockstar. Selamat sore rockstars. Masih barengan gue Anton Pradana yang menemani lo lagi diet ya. By the way, dietnya itu karena pengen turunin berat badan atau karena lagi seret aja di akhir bulan nih rockstars? Nungguin tanggal 25 belum datang-datang nih kayaknya. Berat, emang jujur berat nih rockstars ya. Tapi kalau ngomongin yang namanya diet, kan tadi emang berhubungan sama kopi ya. Ternyata kopi ini bagus banget. Kopi ini bagus banget untuk kamu yang memang pengen diet. Jadi beberapa penelitian ini menunjukkan kalau ternyata kafein di kopi ini bisa membantu mengurangi rasa lapar. Dan ini memang dalam waktu yang sementara. Kafein ini ternyata bisa mempengaruhi ke hormon yang berperan dalam mengatur nafsu hormon. Nafsu makan maksud gue ya. Dan membuat tubuh jadi lebih waspada rockstars. Jadi ya, sebagian orang kalau minum kopi akan ngerasa kenyang gitu loh. Jadi gak ngerasa lapar. Tapi memang gak boleh keseringan atau kebanyakan juga. Nah, rata-rata yang pengen diet pakai kopi itu biasanya minum Americano ya, yang dipakein. Yang biasanya Americanonya ini gak pakai gula sama sekali. Dan ada sebuah, ini juga loh rockstars, ada sebuah tinjauan ilmiah yang diterbitkan dari International Journal of Food Science and Nutrition. Mereka ini menemukan kalau ternyata kafein ini bisa membantu meningkatkan pengeluaran energi tubuh dan mendukung proses pembakaran lemak. Tapi memang efeknya beda-beda di setiap orang. Dan disarankan memang kalau ingin hasilnya maksimal, lo harus rutin olahraga, istirahat teratur, makanan-makanan juga harus bagus. Gak bisa mengandalkan dari kopinya aja gitu. Jadi yang mau diet atau mungkin sekaligus puasa di akhir bulan karena hemat, boleh nih. Ini bisa menjadi solusi juga rockstars. Tapi ingat, yang punya asam lambung tolong dijaga. Jangan asal-asalan ya. Kalau emang lu pengen diet, jangan pakai kopi. Pakai pacaran aja, Pak.

0: Rock Your Day with the Rock in Life, everyone can be rockstar. Anton Pradana masih di Drive and Jive bersama dengan Robin Siklos Without You. Kalau jalan sama kamu dan juga tersesat bersama kamu kemana aja, kayaknya aku siap deh. Karena di saat bersama kamu, kayaknya yang penting adalah kita berdua. Orang lain cuma pajangan. Tapi nih rockstars, kalau ngomongin yang namanya jalan ya, banyak orang yang berpikir bahwa jalan ini bagus buat kesehatan gitu kan ya. Dan itu memang tidak salah, itu benar. Tapi ada sebuah penelitian dari Harvard Medical School, maksud gue ya, yang memberikan informasi lebih detail. Jadi mereka ini bilang, langkah ideal untuk menjaga kesehatan itu sekitar 4.000 sampai dengan 7.500 langkah per hari. Dan menurut dari penelitiannya juga, jumlah ini udah cukup banget untuk menurunkan resiko kematian dini dan menjaga kebugaran tubuh. Kalau mau lebih dari itu boleh-boleh aja, tapi bukan menjadikan itu sebuah jaminan kalau itu jadi makin sehat. Terutama kalau nutrisi, istirahat, dan sepatunya ini tidak tepat. Jadi kuncinya bukan seberapa jauh kamu jalan, tapi seberapa konsisten kamu bergerak. Tuh, jadi jalan itu emang menyehatkan. Tapi kalau misalnya kepanjangan dan tidak diimbangi dengan alat-alat, atau mungkin tidak diimbangi dengan komponen lainnya, bukan berarti akan jalan jadi jauh lebih
1: yang
0: sehat.
1: Udah pasti gak sehat, udah pasti toksik dan bikin mental health tuh bermasalah.
0: Misalnya seperti jalanin aja dulu.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi, jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming!

0: Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rock and Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rock star. Drive and jive. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7. Ini sudah masuk di jam 6 nih Rockstars. Kira-kira sudah tahu mau makan malam di mana, makan apa, dan juga bersama siapa Rockstars? Kayaknya gak ada masalah makan di mananya. Yang penting satu, kalau akhir bulan murah.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

Rock Your Day with the Rock in Life Everyone Can Be Rockstar. Run featuring Salma Salsabil. Hey, tunggu dulu. Tunggu dulu, sabar dulu. Emang kita emang harus sabar, Rockstars. Melihat kondisi harga Pertamax yang naik, RON 92 di segala bentuk SPBU itu naik semuanya, Rockstars. Aduh, sedih banget ini ya kan? Tapi kalau kata main Q kita, yaitu alias Pak Purba, ya beliau ini katanya yakin, tenang aja, Pertamax akan turun, begitu katanya. Nah, untuk info lengkapnya habis ini, tenang. Sembari juga gua spill beberapa lagu-lagu yang akan jadi playlist kita di jam ini, Rockstars. Sudah ada Del yang siap untuk menemani lo, Rockstars, with Hello. Tapi masih ada yang dilanjutkan lagi nih. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Keisha, TikTok. Ini kan kalau gak salah, ini gua waktu masih SD nih, Rockstars. Dia udah punya lagu TikTok. Emang Keisha ini salah satu penyanyi yang punya terobosan. Karena setelah 10 tahun berikutnya ada aplikasi TikTok yang lagi rame banget, ya kan? End of Beginning, Joe. Ini bisa lo dengarkan kurang lebih ya mungkin 10 menitan lagi, Rockstars. Jadi yang pasti enjoy terus barengan gua, Anton Pradana. Jive.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.

Rock Your Day with the Rock in Life, everyone can be rockstar. Masih di Drive and Jive berikan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti, rockstars. Mana nih yang sekarang kalau misalnya diajak pergi sama temennya buat nongkrong, langsung ngecek Google Maps, bukan karena jaraknya, bukan karena males karena jarak, tapi karena males harga BBM lagi naik, jadi harus hemat-hemat. Kalau jauh mending gak usah, ya kan? Tapi sebetulnya kalau katanya Pak Purba ya rockstars, Pertamax ini ya, ini akan turun gitu beliau katanya. Hal itu sudah diyakini dan sering seiring kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan juga Iran, itu katanya berpotensi untuk ya membuat turun harga minyak dunia. Dan Bapak Perubaya ini mengakui kenaikan harga minyak dunia ini menjadi salah satu tekanan ekonomi Indonesia. Makanya sebagian harga BBM non-subsidi terpaksa untuk dinaikkan untuk memitigasi dampaknya secara global. Ya mau gimana lagi ya rockstars. Aduh, repot juga nih. Akhirnya kalau ruang gerak dibatasi karena BBM yang naik, apakah ruang suara juga akan dibatasi, rockstars?

0: that till I walk in.
1: Rock your day with Rock in Life, everyone can be rockstar. Masih Drive and Jive barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti. Selamat malam pria-pria baperan. Udah kerja keras dewasa masih baperan aja. Bukan karena seorang wanita itu berperilaku sopan terus dia baik sama lo, itu artinya dia suka sama lo. Itu bisa terjadi dia baik ya dan juga sopan ke lo bukan karena dia suka, tapi karena dia punya orang tua yang baik yang bisa mengajarkan anaknya attitude
2: orang ya. Ramah dikit terus ngerasa dia suka sama lo, wah kayaknya lo selama ini terjebak dalam lingkungan yang gak baik nih rockstars.
1: Udah, jangan terlalu berharap jadi orang ya, jangan terlalu GR jadi orang. Harus paham diri sendiri. Bukan berarti orang baik itu suka sama lo. Kadang orang baik

0: music finds you.
1: TRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening

0: Get ready. Pop culture trend and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

be a rock star.

0: merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 bersama Run for Independence Day 2026. Pilih Fun Run 8,1 km atau Fun Walk 5 km dan dapatkan jersey, medali, serta paket lomba. Daftar sekarang untuk 9 Agustus 2026 di Lippo Mall Nusantara Semanggi melalui runforindependence.id atau scan kode QR. Sehat, kuat, merdeka.
1: 10% di program All Day Sale, Midnight Sale, dan berbagai hadiah menarik yang siap menambah keseruan belanja kamu. Catat tanggalnya 10 Juli.

0: S2026 di 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. All day long.

0: daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ia banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: buat kalian yang
1: punya atasan rese, punya pacar ngambek mulu, atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja, ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
2: Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
3: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talk show dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
4: Get ready

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi, jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue. Gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

brings you TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang!
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
0: Proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talk show dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
2: Rockin' Hype.
3: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
4: I found something.
5: Hey. Did you find?
4: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
3: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
6: The Rockin' Life is on.

This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Talkers? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. This is The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is the rockin' life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fablemans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi, jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global, soal keberadaan alien, dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: The Rockin' Life is on.

0: bitch, I don't know your nights like this.
1: Can be a rock star.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: What did you find?
2: Found a place.
4: It's massive in there.
2: It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

Walk in life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.